Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tak. Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tak.

kesannya yang semakin meningkat terhadap pendidikan, latihan serta kemahiran diperlukan untuk masa hadapan. Webinar yang berlangsung semalam menghimpunkan pakar terhadap pendidikan, latihan serta kemahiran diperlukan untuk masa hadapan. Webinar yang berlangsung semalam menghimpunkan pakar

0: Ya, 11:24 pagi.
1: Pagi Mina FM bertemankan Fas dan Elway.
0: Ya, 11:24 pagi.

Ya, merupakan mending ke ngelat tengah hari-hari WFM Miri ke tengah hari itu sebedauk. Ya, merupakan mending ke ngelat tengah hari-hari WFM Miri ke tengah hari itu sebedauk.

Midam Lalai Ari Alex Wan. Lagu ngantung-ngantung lagi apa yang tak bala girlfriend ngantung-ngantung. Awaknya dia datang lagi kita ngubah singkang ngega keranca Ari Alex Wan. Lagu ngantung-ngantung lagi apa yang tak bala girlfriend ngantung-ngantung. Awaknya dia datang lagi kita ngubah singkang ngega keranca

0: Eh, S1, kita dah pergi bajar lo gemilang.
1: I belum pergi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami. Dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta. Mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya. Sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan dua.
1: Betul? Jom.

Kelantan. Majlis ina hinana yakti kuon na cawangan PBB muka ngan pekua on sukong penuh kuon kelunan kado kina. Pekua nai siya ina hinana timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Afred Jabu, timbalan Menteri Pendidikan Dr. Leo Michael Toyan ngan penolong Menteri Pembangunan Tanah Encik Gramong Juna. Kelepas ina Ketua Menteri Sarawak ngan Letoa Dato' Amar Puan Sri Laila Pekuak Tain Atsik Pasar Gata yang berjadik ke Sungai Balingian ngan puyan ini yang atak un sambutan Bioklan ngan tiga cengkelunan kadok kina. Lawatan ina biun tuak mepeng-peng yak tiga kaang pemimpin ngan rakyat tapi peluak sik komitmen perintah bagi mepeng-peng yak tiga ngan nyukung pembangunan bagi kelunan kadok. Ngan nyukung pembangunan.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen

Yang lagi kita ke Benung, mulai ke Diri Arindo kerja, ngarap ke berjimat di Rantau Jalai. Laban kita sama nemu. Mulai ke Diri Arindo kerja, ngarap ke berjimat di Rantau Jalai. Laban kita sama nemu.

0: nyakut sempama tu ne. Ni ni menang ke tak belah pak ko. Ah mana nyakut sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Ada eh, benung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan maca bobnya. Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Ada eh, benung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan maca bobnya.

selek beras. Arti yang tadi orangnya tadi tersebut jakuk pandak di kepuntang kita. Kira kena lap punya. Kini dengan no jakuk bersepua dengan no yang nak punya. Nanda mula mati ya meh. Okey, ya tadi jakuk sempama kedua ngujung ke program kita jakuk sempama ungkup. Nanda mula mati ya meh. Okey, ya tadi jakuk sempama kedua ngujung ke program kita jakuk sempama ungkup.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia rumah kita. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti denan. Nasib kami dua denan diasuh oleh sidak Datuk Jabu tu, Tun Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejak
1: Premier Sarawak.
2: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejak

0: Teh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkai telebak muai uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri. Penyiru tu, hari YFM Miri.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana,

tai anang ngasuh ngikat derempuau, anang sekali ngikat derempu ngau tai ti masanya. Leka jaku basal kita nyak nang patut dikena kita. Ya bah kita Kristian kita cukup bebasal. Bebasal ke orang ti udah ditinggal ke niangnya tadi. Ya bah kita Kristian kita cukup bebasal. Bebasal ke orang ti udah ditinggal ke niangnya tadi.